0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mangkui tahta na pawe wachuleu ri, eshongonje pari hun chiku wachuleu. Weko hun utsche, utsri riu wach. Weko hun che man utstah, man ustari riu wach. Riche etamatal uwach rumal riwach. Ish rihaal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, cheri ish ishitzel, rumal rech, rinohinak ri animach rech, areri rikubih ri chiah. Ri utzwinak, rugri utzhastak rech kukamubiri utzhastak rech. Eri itzel winak, rugri itzel hastak rech kukamubiri itzel hastak. Herikin bih chiwech. Pari uqihri qatbal tzih kman qatuk tzih buwi ronokheli tzel tzih cheshki bihri winaq. Rumal rech, che rugri atzih kman na utz qatuk tzih pawi. E rumal ri atzih kman na itzel qatuk tzih pawi.
2: Katekuri, ehujun chikechri eak tzibanelab, eri fariseo kikibih chirech.
3: Ahtih, tiuk kak kaban junkotabal arech kakilo.
2: Kubih chikech.
1: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahauchik. Kkahun kutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir dios, rihonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o shib ih, ewesheb akab, chupam rihunchikop rech ripolo, shokuhe heri, ri ukohol riachi, kkohe ina ushib ih, ewesheb akab, chusheri uleu. Ri uwinak rinini me, kewa lahnari, Pari qatbal tzik kuk wehun mayil qik saqri, kategori kik manna qatok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkik esh kiku shruk rikhonas, e waral ri, kohun che are nim china ubantakik chuwach rikhonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbal qik, kualik nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik saqri. Kategori kuk manna ri qatok tzik pakiwi. Rumal re cheri are, chinach shpewi cheri uwachulew, che utayikre retamabal ri Salomón, kategori waral ri, kolik hun che nim china chuwach ri Salomón. Are takchiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak, kbeche binem patak kashk chakik tak ukolik malulew, e kutsukuk ri hamaril, kategut mankurik tak. Kategori kumik, kintzalihwa pari wachoch, Hawi shinel ulok, arechi kopanik rirachoch, hamalik chik, mesom chik, esukubam chik kuluriqa. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik ekheki ruhun winak. Kategori, pari ukisbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi.
4: Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
2: Tahin kichauna chikech riwinak, aretak chiri unan eri rachilal kiopan chila, kategori kakak kichauruk riare. Chech rihun winak che heri kubik chirech ri Jesus kubik.
1: Hachin rinunan, e hachin ri ewa chalal.
2: Kulik ri ukab, kiukuturi e utiko chalab, e kubik.
1: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, chirihun che kuban ri rahawanik rinutat chikak, Areri ri wachalal, ri wanap erinunan.
2: Mateo capítulo 13. Poe hunk ikri ri Jesús kelubi parihari, kategori kituyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hung huku e kituyi ulok. Konuhel riwinak e kokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubih chikech pataktsik obelil kubih.
1: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretakchi, shuhapih ri iha, uhun shtak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkiti hubik. Uhun iha chik, shtak patakabah hawichi mankota wi si balahulew. Maninak shk iulok rumal che mankota ulew. Katekut aretakchi shperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram, shchaki harik. Huhunchik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iwush la mal riish, la kori iwok och kategori man kishka itah chrech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man knatat chiwech aretakchi shimpir rihob kashlanwach kech rihob milwinak, joropa nohinak takchakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
2: Ri eare kekibir chrech.
3: Kablahuk chakach.
1: Eruk ri wukub kashlanwash in hach kechri ekiheb milwinak. Joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
2: Ri eare kekibir.
4: Wukub chakach.
2: Chichanim kubir chkech.
1: La mahak ut kichobori.
2: Kepepari betzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapu kokriare. Kukamu kokri moy achi chrech ri ukab, ekukamu bik kresa hui paritinamit. Nabe, kukohu kashah chori wokoch, katekuri kuyachikri ukapu wi, pa ukab chik kutachech.
1: La koka wilo?
2: Riare, chesha hui kakayek kubir.
4: Kengwil le winak ejejas ejjun tak che chekebinik
2: kategori kokochi hamul riuqap chori wokoch rimoy achi erukweri qaskikai chik eshokhe krilo rihastak chenak owi ri jesus kutokubiri are chori rochoch ekupir chrech
1: matokne paritinimit
2: kbeu biri jesus kukri uti hoshelab kbe patakritinimit Retri Cesarea, Retri Filipo, Paribeku Tach Ketri Euti Hoshelab.
1: In Hachinri in Kikbiri Winak?
2: Ri Eare Kikbir Cherech.
4: Ejujun Kikbir Atri Shuan Kasalha. Ejujun Chik Kikbir Che Atri Elias.
5: Ejujun Chik Kikbir Che Atun Kashelu Tigri Dios.
2: Katek Ut Kutach Ketch.
1: Eguri Ish, in Hachinri in Kibir.
2: Rilo kubir chrech.
4: Riat atri Cristo.
2: Kategori chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
1: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pari ukasle mal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikkiak na ubiri are. Kikamisah na Kategori pari uroshqik kastak nari are.
2: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, rie uti hoshlab ekubik trech rilu.
1: Chatel ubichin wach ri at satanas. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
2: Kiewsiki rewinak shukujeri euti hoshelab ekubir chikech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama biubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal ri in erumal riutsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak wekuch akronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal Rumal che Hachin rik kish chwech ri in e chrech ri nutzih pawehun kech nim chutin e ahmakunanel mayil kik sakri shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are aretak chi ikpena pari ukihil ri utat Kugretios la tak ángel.
2: Marcos capítulo 9. Ekubir chikech.
1: Kasih kimbir chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
2: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamu biruk riare. Rilu, ri Santiago. Erishuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare kohari wachbal chikiwach.

0: Rijun kamalpe, chikiet si okal soltato, che kocho wach aretak chi krilo, che herir el palubi riranima shupano, kurrakakeh uchi.
1: Kastsik nekut, veachiri are ukohol ri Dios.
0: Shokohe eko ehohun ishokib, che nakke kay ulok, eare ri eare, rimeri, riach Magdala, rimeri, chekinan, rikolik Santiago, eri Joset, eri Salome. Riare, cheski ternabeh, eski patanih, aretakchi riare, copa ri Galilea, shokohe eko si pelahekichik, che petinakulok, rukri are, za aretakchi, shopan pari Jerusalem. Aretakchi kakaho washrikih, katekuri, chi arekurikuko, risukomanik, rushekan rikih sábado. Rijoseri ahari Matea, un winak konim wantahik chikishori ahawab, chashokoheri are, rajemri rahoyupal de Dios, kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesús terech, ripilato, ksacho kush chekamenak chik, kuzikih rekamalpe, ekuta cherech, wenak chik kamenak, aretak chik retam chik, rihastak rumar rekamalpe, kuyaru bakil cherech rijose, riare kulok hun atiak. Kukasa hulok ri Jesus, kubas parihun kubal e kukokkan pahun uhul kaminak, chekotom chori hun nabah, katekuri kukokkan hun nabah chowachi rokipal rihul. Rimarei, riah Magdala, erimarei, riunan ri Joset, kakilo, hawichi koksash kanwiri are. Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalil is sábado, rimari riach Magdala, rimari riunan de Santiago, iri Salome, kakilok kok takunbal, arech kepe chukok rasashik riu bakil. E aretak chi, kasakar uwachuleu, rinabe ich, cheri shmano, kepe pari uhul, aretak chi, kirulok ri ich. Kikipir, chikipil kip.
2: Hachin kresahri. Si abach kwa chriko chirihun
0: e aretak chi ke kayam panchikah kakilo che sam chikriabah che kopu werihul si balakhnim rihun nabah ki ok parihul katekuri kakil hun kohol ala toyul paririk yaqab u kohom saqtaqatiq ere e are kikishibih ki katekuri riare kubih chikich
3: mishibih iwib ri Jesus riach Nazaret Chekits kohreish, cheri ripabashik, chori ripbal, liaresh kastahawich, mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, hish hibich chkechri eutiokshelab, echrechilu, chekna beahri riare, chikiwich parigalidea. Helak kilnawiri are, herihas shubich chkech.
0: Reare, kianamahik, kielulok parihul, rumar reche sibalahke koykotik. Ehun shibrikil, shechepowik, katekuri, makota shkitsi hochbech, meri, rumar re chikishbim kib. Riare, shkastak akabil, parinabek ich, retishmano, enabeko kutrib, chugwach rimari, riach Magdala, che shas cheare, kukiakunlok wukup itzel. Riare, kbechu bishik weri, chikit, rishekuhik erachil riare, chetahin kebisonik, Etahin ke okik. Riare, aretak chiki kito, chek aslik riare, eche ilitahinak, chirumal riare, man kiki kochtak. Chugwachi ak anokweri, riare, hunwichik riu ukayibal, kukut rib chikiwach, ekepchik, chikiech riare, aretak chi benam kikip anu, parikolbal kuleu. Eri eare, Ketlihulok chubishik weri chkechri nik ahchik, e shukuhe man kekohonta chkechri eare. Eba uk isbalil, kukutrib chkechri ehulohuk, aretakchi tehen kewaik. Riare ke uyahyateh, rumare che sibalah mkakahtah, kekohon chkech, rishi ilowik chekaslik riare. E kubih chkech.
4: Hish paronohel wachuleu. Chia a ubishik ri utzalaktsi paranohel ushekah paranohel wachuleu. Hachin kkohon chrech weri ek kasashha pubi kkoltah ri. Riareche man kukohta weri man koltahtari. Arewa we hetak kutbel kohi kukri ke kohonchrech we hastakri. Parinubi ke kikyak nari itzel. Ke tzihon na pakaktak chapmal. Kikchap na ni maktak kumats. Ekne ma kiktihun etzel alak kunamal man kumantak ashkech. Ke kianari kikap pakiwiri eya wapip e ke kunatak nari.
0: E aretak chi shpitahik we utzih chikechri, riahawshel Jesus kapakpash chi parikah e katugi paredek yakap ridios. Eri e are kebechu bishik ritzih pronohel kolibal, riahawshel katopan kuk e kuhik baritzih rukrihetak kutbal chek ritilah.
1: Riutzalachzih rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1. Jere nakut, ege juntak winak, kitzibam chikri ucholahil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehansh kbih chkech, rishkimahih rilik e rishkapatanih ritzih. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, riukowil we kutbalri che shakambiat. Patak riuqijil ri Herodes, rajawinil ri Judá, kohun chuchqajaw che ubi Zacarías, rech ri ukomon ri Abías, eri rishoqil ri are umi alkan ri Aarón ubi Esper. Ekep e areri, esuk chuwach ri Dios, xkikimah ronojel ri utakanik eri upishab ri ajawxel. Ri e are mankota kalkual, rumalche mencho ri Esper, xokojechi ekep eri xtakwinnakchik. Aretak chiriare, kochrech ri uchuchkajawinik chuwach ri Dios, kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi, che uporoshik ri kok ol parinim rachoch ri hawshel. Konohel ri suwanti nemit, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikajbal rech okohik ri kok ol. Kukut ri bri angel rech ri hawshel, chuwach ri are, takal parikyakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchoptawa we hastakri ekushbihri kateguri ri angel kubichrech
3: mashbiha wib Zacarías ri atanik shtatahik ri awishokil shper krelkoalahna hunakhol ri are shuan riubika koho huni malaki kotemal ri chawech ri at shokuhe ekire ke kikotna are tachi kalichik ri are nimukhil ri chawech ri ahawishel Man kutikhtari ri amaha eritzam. Ri tiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhalkatihnari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchabri Elias. Kubanache ketzalahulok ri kanima ri enantat chikechri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak. Riekutz takwinak, ketzalik nari, parikinohibal riesuk takwinak, arech kusukobahun tinimit chrech ri ahawshel.
1: Kubik ri Zacarías chrech ri angel.
5: Surekin bilna, arech kinchawwiri, ri in, inriak winak chik, shakukheri wishokil.
1: Ri angel kubik chrech.
3: Inrin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios. Eri areinu taqomu loq ri'in arech kulimbih chawech we utzalach tzihri. Eri at, atmem katkanach kanokri. Chikaten erikich, chek penaweri. Romar rechem kakoch tarinu tzih, chekas tzih kabantachna pariukich.
1: Riwinak tachin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitach parinim rachoch ri Dios. Aretach chikelu loq, mankkowintach kichaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachoch ri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretachchi kuk isri upatanahik, che chuchkahawinik, ketzalek pari rachoch. Chanim ri rishokil, shper, iwap chichuchik, eman kukutta chirib hop ik kubik.
6: Arewa rishuban ri utokob ri ahawshel chuwech ri in. Aretak shirak shuchup ri nukishpal chikiwach iwinak.
1: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit, ri Galilea ubi Nazaret. Rukhun qapoh ali cheyokol chi utsih ruk ri Jose, rech ruwinak ri David eri Marij ubi ri qapoh ali. Kok ubik ekubik chrech.
3: Chatkikot ba, riat katunohisah ri utokob ri ahawshel koawuk.
1: Ruk we tsihri kushibik ri kuchamah.
2: Suche wehun rutsil nu wachri?
1: Kubihri angel trech.
3: Mashibiha wib mari, arrekom riot obri dios. Shakbiwa riat atiwab alichik. Ekawalkualahna hunawal. Jesus riubika koho. Riare ni malahu ehilri. Riubiko kisashik ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana trech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinak ri Jacob mil ciento junab. Eri rahawinem mankota ukisik.
1: Eri mari kubir chrechri angel.
2: Hasubantahi kuhaveri ri inman wetam to wuchrachi?
1: Ri angel kubir chrech.
3: Litios lahushlabashel kapenari pawiri at. Riuchukab ri nimalahubantahik katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, rikaloshik tios ri, ukohol ri dios. Rishper cheri aguchilal kamikri, yewab chichuchik pari urikbik, rukam hunral. Koche pari wakibik, riare chik bish menchor chichuchich. Romal che mankota hunhasu wach, che matakakuin ri dios chich.
1: Rimari ikubik.
2: Riin, inubataninen ri aghaushel. Shbanta khok ba khaslu sukumam riatsikh.
1: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikhri ri mari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri juda. Kokik parirachoch ri Zacarías kuya hun rutsil wach rishper. Aretakchi rishper kutari utsil wach kuyari mari ichrech. Riakal kukiakri pariusantil ulok eriutioshlag ushlabshel kunohisah rishper. Kategori ruk kowlag uchabal kubih.
6: Ate uchim chikishori shokib. Te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek pe ulok wukriin riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riakal ruki koteman kukiakri chusantil. Henak ut, si balaki kotemal rech, rikuko hochek bantak naritzir, che shubir riahaushel chrech.
1: Rimari ichanim kubik.
2: Ribushlabal kubishok riahaushel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilot che kinuone huip riin, che inomokom. Henak ut kamikri, Konohel rimayik iksak kikbih nari chwech cheriin sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak riubi rere. Rilokokebal ukush kulik ek pakiwiri mayil tak iksak chenim kikil wiri are. Riuchukab riukab riare shukubuk lok. Riare shukubuk riwirnak chikikinimarisak kip. Riare, se okasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwinak chekuonek kip. Riare, se unuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Se eresak ubik rikinumap ruk hamalik ikap. Riare, speche utoik ri Israel, riupataninel, sunatisak riare, rilokokebal ukush. Jehachash ubik chkech rikanan ikatat, chetokok chrech ri Abraham. Shokohe chkech ririhal pahunalik hunap.
1: Rimari oship ik kanah ruk riare kategori katsalek parirachoch. Aretakchi rishper kril uach riral kulokah hunlah ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamah cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qih, kebek arech kpusik riwi ukowil ubaqil ri Allah ala. Kategori, arek kaxche Zacarías riubi, arek kohik jejas riubi riutat. Kategori riunan kubih.
6: Hayi, Juan de Ubico Kisashik.
1: Kibistrech.
7: Mancot Hunchi Kishol de Aguachalashik, Chishuan de Ubi.
1: Categori. Luk Kutbal, Kitach Rich Lutat. Hasubir el cual crack o Kisashik. Riare Kutahuna Lacht Alam Arech Kutzibach. Juan de Ubi. Categori. Conojel Ksach Kikush Chirechwari. Chanim Kuhak Rib Riuchi, Shutsokopi Rib Rirak. Ekchawik. Kategori kuteuchihri Dios. Kiuchap shibrikil, konohelri eukulha, eparihuyu rechuda, kitsehosh ronohel behastakri. Konohelri kikta witsihri, kichomah pakanima, tekut kik bih.
8: Suwawe alahalari?
1: Riwakabri ahaushel, koruk riare, nohinach rechri tioshlahushel, risakarias cheutat, hehas kashalutsihri Dios, kubih.
5: Teutitalik ya Hausel, Rio Dios de Israel, Rumalrech Chikusolir, Ecuto o Wachi Siwan Utinamit, Kuya Junchukab Tsketch, Yeskur Koltak de Uch, Parirachoch de David, Rio Pataninel, Rehas Subir o Hertak Tir Kanok Pakichi, Rietios Hertak Hasel Utir de Dios, Areskur Koltak de Uch, Chikwachi Kakolel, Ares kuchtotach pakikab rikkach riitzel tskech. Kuya ri ulok balukush tskech ri ekanan ekatat. Kuna tisak di tioshlach tsaf bol ukab. Rumal tiriare shukikba ri uchik tshirech ri katat Abraham si kuya tskech. Ares pankota si brikil. Shukresach ri uch pakikab. Ekakulel, rech upatinishik riare, patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal, chuboch riare, ronokel kir. Eriat Allah Allah, kokesesna abi ashel utir rinimalah ubantahik, rumaretse katbena chuboch riahausel, ares kasuk mah riabe. Aret el siguan utinmit ketamak teke koltahik na rumal te ksat na rikimak. Rumal ri lokbal ikuushi dios tskech ri uch. Te shikilo areti spekhun tmil tiya tikak. Suya ri uchek ri usakil tskech ares ke unikek ri ikopa pekum. Ri ikopa umuh ri kamikal ares. Kuhubinsah parubay ni malak util.
1: Kiyikri alahala ek kowiri ushlabal. Kanah parit inalik ulew chik atena kukutrip chuwach Israel.
9: Lucas capítulo 2
1: Patak wakikri kpehun uwuk risesar Augusto arech kikitsibak kibiri winak rech ronoheri wachulew hawi ekekelwi. Wenabet ibanik biahri, arechik banik, kori sirino, chera jawiner ri siria. Konoher ri winak, kebekitzibah kibi pari kitinamit. Ri jose, shakuhek pe ulok pari galilea, kel ulok pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamit ri david, che belem ri ubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri david. Arech kutzibah ri ubi ruk ri mari, Cheri Shokil, Eri Mari, Yawab Ishok Chikolip. Kopan riuqih riare, che krilu wach riral. Krilu wach rinaperal, kubuk riare ruk hun atseak, ekuqoyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chkriko pariha. Eko eah yuqab parijeta kuleu, che kichahin chukral chaob. Ri angel rech riahawshel, takal chnakah riare, Eko buku riwqih akhawshel ruk ri asaqil ruk ri uchakhil kategori sibalah ki kishbihki ri angel kubih chkech
3: mishbih ri wib kulim bih hun sibalah ki kotemal chiwech echkech kono hel ri siwan tinimit kamikri shalesh huni kolonel riare areri kristo akhawshel pari utinimit ri david ri hun kotbal chiwech arewari kirikna hunalah nuch Bakum ruk hunatsiak, ekotsol pahun e chabal.
1: Shakbi kipe ulok ruk re angel, e humulak e angel chik e achch oh rech rikah, ni mukihir kikia ari dios kikbih.
3: Ni malajuk ikri Dios pare ni malaj kaj, xokujech huachuleu. Ni malajuk tzil chke chiwinak, chek yulok ikri are.
1: Eare takchi ri e ángel ke elu bichikaj, ri e agyuk ab kikbij.
8: Xochi pabelem, echkelaba we jastakri chesuyari ajauxel chkech pari etamashik.
1: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri José erinuch, kotzol pari echabal. Kikikindi are, kikitsejo ritzir, chikikita puwi erinuch ri. Konojere kiktao, ke mayowik puwi, wetzirri, chikikibirri ayogab. Ri mari, kukol wetzirri, kuchomag pari ranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukejil kikiari Dios, Rumal rech rihastak che shkitao eshkilo jerihas bishchkech. Pari wakshakib kich shpusu viri kovil ubakil. Jesus rubiri are shokisashik. Ribiyak che shubir ri angel arechi maha kahake cho santil. Are takperi ukehri chachobenik kechri are. Jehas kubir ri upishab ri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisujuj riare chuguachri Dios. Jejas tzibam pari upisha bri ajauxel.
10: Ronojel nabe ala, ktiosh risashik chrech ri ajauxel.
1: Earech ksujuj juntabal tokop. Jejas bim pari upisha bri ajauxel. Ejukulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem junachi Simeon riubi. We achiri suk kolik. Reyem ri ukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuviri are. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman krilta na ri kamikal, aretakchi maha kril na ri Cristo rech ri ajauxel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, e aretakchi ri unan utat, kikamom ulok ri Allah Jesus, arech kikbano has ri kubih ri pishab. Ri Simeon kuk aluh ri Jesus paukap, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
11: Kamikri ni malak ahaw, kat kowinik kabuno, kheri khas ri atzih, kaya o chet ri apatninil, kape pala ni malak utzil. Rumal rech chedi inu bokoch, shirir ri akolonem. Chesha sukumak chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech siwinak che manke kohontak hachari uj. Eni malahuk ujil chrech ri siwan atinemit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
11: Chawilampe rumar rech we alari kosi balak ke tzakna. Kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Ekuri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiplak tak anima.
1: Shakuhe kohun nishok kashalu tzikri Dios ri ana umial ri Fanuel rech uhukat ri aser. Ri are sibalak ri huinakchik wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb ujunap. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatajik wari, nim ukejil ri Dios ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretak kikiz ubanik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ajauxel, ketzaleak pari Galilea, pari kitinemit Nazaret. Ri alajala, kikiyik, kiatak ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimakij rech ri kashebal. Aretak chi ri are, kochik kablajuj ujunab, Shokuhe kepaki ubik rumal rinimakih. Aretak chi ikkash rinimakih ketzali hulok. Ri ala Jesus kekanak kan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtah. Ri eare kikichomak cheriare kori chikishol ri hukat winak. خری کیکبان خنقیخ به کاتکوری کیکیماخیخ او تکیشیک ریاره تکیشار ریونق من کیکریختخ رومال نری کتسلیخیک کیکتکوخ پاری هروسالیم چوری اوروش قیخ کیکریقاریاره پاری نیم را چوچری دیوس تویولیک تکیشار ری انیماختخ اختیخاب چه او کتیکری پیشاب کتات به ریتیخ اکو کات کیچی کنوخه ری کتات به ریاره که کیمایی خوچ رومان ری لتامابال اریو تیخ اره تخچیخ کیلو کساچ کی کوش اریو نان کو بیخ چرچ
2: وای سو چه کبانچ قیچ بخستق ری؟ چاوی لمپه ری اتا تیری این روک ما یووی کتخت سکوخ ری ات
1: ری اره کو بیخ چکیچ
12: سو چی شنی سکوخ ری این لمن ایو تاون تخچه ری این را خواشی کن اخی پاری را جوچ دنو تات
1: کته کوری ری اره من کی کچوب تخ ری چالیخ بال کی چیخ کو بیخ کبه کوک ری اره که چالیخ پاری نصارت اکی اونیمخ رونان کو کول رنوخل و خستق ری پاری رنیما ری خسوس که که ری رتا مبال ری اونیمال رقان اریو تقاب چواچ ری دیوس اچ کی واچ ری ونق
9: لوکاس کپیتولو 3 پاری خولاخو خوناب ریچ ری رخاوی بال ری تیبریو سیسار Areri Poncio Pilato, Katbal Tzichcheri Judá, Ri Herodes, Katbal Tzichcheri Galilea, Ri Felipo, Ri Rechalal, Katbal Tzichcheri Iturea, Shakuhecheri Traconitida, Ri Lisanias, Katbal Tzichcheri Abilene, Aretachi Ekonim Chuchkahawi, Ri Anas, Eri Caifas, Ri Utzichri Dios, Kpepa Ritzalanik Uleu, Rukrishwan, Ukohol Ri Zacarías. Kpepatachri Uleu, Ri Jordán, Chubishik Chkechri Winak, خون قسنا ریچ کشوخ کسلمال. اریچ کساچ ری کیماک ری ایاره. خی خاص تیبان پا ری ووخ ری او تیخ ری ایسائیاس ری قشال او تیخ ری دیوس.
10: ری او چاوی بال ری ایاره چه کورا قاقیخ او چی پا ری چینالی کولیو چی سکو ماخ ری او بی ری اخوشل چی بنا سوک چ ریچ ری او بی. کنو خیساش نا رونوخل سیوان اک قساش نا رونوخل خویوب. ری کاش بیک سکو ماش نا Eribe chek charan uach kalyanisashna. Ronohel winak krilna rio kolonem ri dios.
1: Kubirch kech ri winak chekepetik arech kasash rikeha rumal riare.
13: Itzel takkumats. Hachink bin chiwech chekichanimach chuach ri oyewal chepetinak ulok. Chia a chiwachi juhun utstak iwach. Chik eshaikush emi bir katatri abraham. Chimir chiwech chiruk wetak abahri. ری دیوز که کونیک که اوبان نک اخ او کخول ری ابراهام کمی کری ری کخ کوچیک پوی ری او راب ری تقچه رنخل چه من کوچیخ تا خوخون اوز تا قواج کچوی تخیک نه کتای کوری ککیق تخ نری پری آق
1: اسی بلاخ اکی ونق ککتا چرچ
8: سور را خوشک کقابن نه
1: ری اره اکو بیخ چکیچ
13: ری کوکب رتسیاق چو خچا خون رک ری منک او ترسیاق شکوخه خری چوبانا ریک اووا
1: شکوخه که پی اخو خونتاق اختاق نیل پق اریچ ری اره کوبان که قسنا اکی کبیخ چرچ
11: اختیخ سو رخواشیک ککابان نا
1: ری اره کوبیخ چکیچ
13: میتا اوی خون خسواچ چری منتوم تا چیوچ
1: شکوخه که کتا خو خونتاق اشلتاتو
14: ری اوخ سو رخواشیک ککابان نا
1: ری اره کوبیخ چکیچ
13: اومی توقیخ بارو کانال می کخو چیخ چه چیخ تال می وخ نک اخ ای توخ بال چیکی
1: رومال چه ریویناق ری اینل که کچو مخ پا کنیما وینه ریشوان اره ری کریستو ریشوان کو بیخ چکیچ
13: ری این کمبان خون قاسنا روک خا پیتینا قلق خون چه نیم چه ناچ نواج ری این ری این منتقل تا چویخ چه کنتو ری وشخم ری اره کوبان نا ری قاسنا روک ری تیوش لخوش لبشل روک ری آق پاری اونقاب ری اره کوری قوسی بال اره چکوسو او کول بال اکو کخ ری تریکو پاری او کخا اکو پروخ ناریکیم پا خون اق چه منگ چوب تخ
1: ارو کسی بالاخ نکاخ چیخ چیک کویاو بیشیک ری او چلاخ چیخ ری اره کویاخ ری ارودس ری خوینل رومال ریچ ری ارودیاس چه ری شقیل ری رچلال شقوخه رومال ری چل تق بناخ او بنام اری ارودس کوبان خونی چل چیک کو کخ ری شوان پچه اره تخچی کنوخه ریویناق کبان که قسنا شقوخه اشبان او قسنا اری خسوس اری اره اره چی تخین کچاوروک ری دیوز kuhak rib rikah. Kategori ritioslah uslap shell, kah puwir yare kehas hun palomash. Kategori hun cabal kelulokci parikah.
15: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualah.
1: Ri Jesus aretachci kumahihube, riare kohuinak lahuh uhunap, ekhichomah riwinak. Cheriare ukohol ri Jose, ukohol ri Eli. Ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Naasón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Farés, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
9: Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel, katzale holochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinak ich ri itzel kutakchi ri are chemakah. Mankawa atak pari e pari ukisbalir ri takkich ri are knumik. Katekori ri itzel kubik chrech.
16: Weat atu kohol ri Dios, chabich ma chewe abachri kohal kashlanua.
9: Ri Jesús kubik chech.
4: Tzibatalik, manshakta shuvi ruk riwak xeri winak.
9: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronoher ritak rajawibal rech riwachuleu. Katekuri kubik chrech.
16: Kinyana chawech ronoher ri okovinem, eri okinamal witak rajawibal ri. Roman reshte ya omchwech, e kinyachwech likwach in. Ri at, wekina kichinlahi in.
9: Ri Jesús kubich trech.
4: Si batalik, chap ihlah ri ahaushel ri a Dios e shakshivi ri are kap ihilah na.
9: Kuk amu bir ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are puberu shotal ri nimbra choch ri Dios e kubich trech.
16: Weri at adu kohol ri Dios, chak ya kao bi a wit ikim. Roman chet si batalik. Takkan cikat ri angel erich are, arich kat kik ori at. Shakuha puiri kikab kat kikamu biri at. Arich lewakan makupach kik tarib juwach takliabach.
9: Katekuri ri Jesus kubik chrech.
4: Mim kanok, matakchi echemak ri ahaushel ri adios.
9: Are takchi ritzel, shukiz ritzel takmakah, knaharik chrech ri are, chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsale holoch pari Galilea, ruk ri uchok abri uchlap shel. Kbe utzichol ri are parnoher ri ulew chila. Ri are ktichon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari Nazara, hawiri ki yena kubiwi, hachari nakatal chrech kok pari rachoch ri Dios pak ich sábado,
1: ekualajik arech kusikir rewawuj. Kiari wuj risaías chrech, kusol ribuj, ekurrikori jawit ziptalik wiweri.
4: Rirush la mashel riajawshel kopa nubi riin. Rumale cheshino hionzah riin arech kink amulok ri utsalaktsir chkech ri emebaib. Inutakom riin arech kink biek chkech ri kopa che, cheke totahik, echkech ri emoy, cheke kohik kak takkiwa och. Arechke in toki wachri eshukulbem. Arechkin ya ubishik junto kop isabal wach hunab rechri ahawshel.
1: Katekuri, kubotori buh, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri dios, benak kiwok och chrechri are. Katekuri kubich kech.
4: Kamikri ishmantahik wetzihri.
1: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare. Ekkimayik ri utsir kel ulok puchi. Che nohinak che toko katekuri kikbih.
8: La mangareta wa ri ukohol ri jose?
1: Ri are kubih.
4: Kasihne ri. Kibih na la chwech. Akunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa kafarnaum. Shokuhe shaban naba pari atinamit.
1: Ekubih chkech.
4: Kasih kimbih chwech. Hun qashalut sihri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, qasih kim bichiwech. Ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shuts apihrib rikak e hunni malakwi khal shkohi pari tinamit. Eri Elias mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rech ri sarepta pari rulewri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri ki tzumal eko pari Israel, patakriuk ik rechri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
1: Aretakchi riwinak kikita witzikri, konoheri eko pari rachochri Dios, si balak pe koyowal. Katekuri, ke walakik, ekikichikmigri are tzanhachri tinamit. Hawik obi hunzuan arech kikikikubiri are. Katekuri, ti are kashubich kishol kbek. Ti are kshuli pari Kafarnaum juntinamit rechri Galilea eku utihog riwinak patakrik ik sábado. Katekuri, kikimayig riutzih rumal rech chek chawruk kovinem. Pari rachochri Dios kohuna chiche kohunitzel oshlabal chrech katekuri kurakakehuchi.
16: Suko Jesus atog Nazaret! Lashat petik arechka kistik pakiwir uch. Li'in wetam at hachili at. At hitjoshlach abantachik at rechri Dios.
1: Ri Jesus kuyahyatek riare.
4: Mat chauchik chatelu lokruk riare.
1: Ri itzel kukiyak riare panikach kech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kubanch rech. Si balak kishibih kip konohel. Ekik birch kiwach.
7: Suwa we tzihri.
11: Katakan chkech itzel takushlabal. Ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
1: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok pari rachochri Dios. Kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón. Kohun si balak kakchrih. Ekech apu viriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malakka, katekuri aninak kel riqak chrik. Ri are kualajik eke upatanik ri eare. Are takchik kak huwach riqik, konohel ri eko yawabib kuk, rikok itak oshomal kuk, kekik amu bich rech riare, ri are kuyari uka pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalak ek iwinak, shelu bich etakitzel, kikirakakik kichi tekuri kikbih.
16: Atri atu kohori Dios!
1: Katekuri ri are keuyaho, kukatek rikitzik arech man kechautak, rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretak ksakaru wachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewenak kekitzukuh ri are, e arechi kikriko, kikak kikikatek arech man keuyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
4: Shokuhe patak nikahti namit chik kin wah kin bihri utslaktsih rech ri rahayubal ri Dios. Rumal chearewa ri rumal intakomulok.
1: Katek uri, kuyao bishik ri utsih ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho Genezaret, katek uri ribinak e kochunak ahri are, arech kiktar y utsihri Dios. Katekuri, kril kep alakta kukub, chek ochu chiricho, ri e achapal takker, e kahinak etahink kich ahri takkikat. Kak anpa hunch kech we hokubri, pari rech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubir cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hokub, keutiho ri wunak. Aretak chi kuk isri utsir, kubir chrech ri simon.
4: Hatubik palecho hawi nahupam echik yakari takikat.
1: Kubir risimong trech.
10: Achtig, shuchakon hunakap, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzig riat, riin kink yak narikat.
1: Herik kibano, ekchapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakir rip rikat. Kekisikir apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepe kuk che ketoik. Kepe tik esibalak hinohizah rikep hukub, che shak makol khutkub ubi paricho. Risimong Pedro arechi ikrilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubik.
10: Hatnak shnuach riin akawshel, riin in hunak makunel winak.
1: Kushibik rib de are, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokohe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simon. Katek uri ri Jesus kubik chrech ri Simon.
4: Mashibik hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalek patak ri hukub chori oleu, katek uri ronohel ri hastak kiya kanok ek keternabek ri are. E are takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronohel ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesus, kumekbari uoch chori oleu, kchabruk riare kubir chech.
15: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
1: Riare kulik riukab, kuchap riare e kubir chrech.
4: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutzumal. Ktakan riare chrech, chemankota hun kubir wiwehun has uachri. Katek ut, kutzakatisak.
4: Hat, hak utu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuhri junta baltokob rumal rechweri. Jehas shtakan di Moises arech hun utzkutbal chkech.
1: Sibalak kebe china utzihol riare, e sibalak ekiwinak kepe che utatbeshikri utzih riare, arech ke kunatak che takri kiyabil. Katek ut, ri are ekbe paritzinalik ulew hawikuban ri uchabal rukri Dios. Pahunqir chek tihonik, etuyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech li pishab, che pitinekulok paronohel tak tinamit, rech li Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ahawshel, kubano chek kunanik. Katekuri, ekeboshib achijab, kikamomulok chohun lachat, hun kaminak obakilachi. Ek kitzukuk, jazro kisashik riare kikbano, arech kikia chuwoch riare. Rumal reshche mankhirik tak hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalak winak ekolik, ke akan pubiri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk riuchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
4: Achi rikhetakamak ksachitahik.
1: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
14: Hachink uawe are, che kubik itzel takzik chech ri Dios? Hachin ki kowen che usachik rejetak makar we manshu wiri Dios?
1: Ri Jesus retam li kichomakbal e kubik chikech.
4: Suche hewa kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtak riamak, onchatwali hok e chatminok, arech ki wetamak cheri ukohol riachi, ki kowen che usachik ri makar chuwachulew. Kintakan chawech, chatwali hok, chak ama ukok le achat e hat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim krilwiri Dios. conocer que mayor uach vejastakri ek kikikilahri Dios en nojinakche shibirikil kikbih.
7: Kamikrish kil nikah hastakche kashu kohek.
1: Arechi kokoweri kelulok ekril hun achtok inel puak che levir yubi. Toyul chuwach riumesha rech tokbal al kabal ekubih trech.
4: China terne behri in.
1: Ri are kuyakano kronohel rihastak. Kualahik ekatere chrihriare, rilevi parirachoch kusuhache riare hunimalach ulanik, sibalach ekiwinache eachtok inel puak, e enik ahwinachik che ek okuk chorimesha, ri e fariseo erikachzi briare, ke wishwitik chkechri eutihoshelab ekbih.
7: Suche kishwaik ekikumuk ri amaha, kuk leachtok inel puak, ele ahmakip takachihab.
1: Ri Jesús kubir chkech.
4: Ri usta kuinak man rahawshik ta ahkunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Ri inma in petinak ta chikisik ishik chehun keshohib chkech ri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech kikkesh kib.
1: Katek uri ri eare kikbir chrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekech auruk ri Dios. Ejunam kukri kiti hoshelab ri e fariseo, ekwe ati hoshelab atri, kewaik eke kumun chrech ri amaha, ri Jesús kubir chkech.
4: La kishkowin is chekimano ke mewahik ri erachi rich amala, che isikim parikulanem, aretakchi rich amala kokuk, kpenak utri nik ahtak ih che rich amala ke sashubiri kuk, arechi kuri ke mewahik pataklik ihri.
1: Kubi hun tsikhob elil chkech.
4: Mankota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik. We kukupi rik ak tseltak rik ak atsiak. Eri hun chakap el man kukulak tari rik chakap kak. Mankota hun winak kukok rik ak amaha panik ak el tak tsum kolbal rech. Rik ak amaha kuraki hubiri rik tsum. Ktish biri rik amaha ek tek tabikri rik tak tsum. Rik ak amahak kol ri pak ak tak tsum. Mankota hun winak che are tak chi shkumutak rumal ri ojer amaha krak chi apanok rik ak vino. Rumal re che are kubihnak uri. Shasa ri wi uts ri ojer amaha.
1: Lucas capítulo 6. Pahunkir sábado kbe paritikon bal triko eri utihoshelab kikichupu kikipocho ekkitiho ri triko. Kategori ejojun chkechri e fariseo kbih.
14: Suche kipan hunja suwach cheman yatal takban pari sábado?
1: Ri Jesús kubih chkech.
4: La man isikim tarejastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil, jas ri rokik parachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutihri are ishuyach kechri erachil. We kashlangwari, che shiwiri e chushka hawib, kuya o kiktiho.
1: Kubih chkech.
4: Ri ukohol riachi are rahawri sábado.
1: Pahun sábado chik, kok pahun rachoch ri Dios ektihonik. Kochila hun achi che kaminak yokab. Ri eachzi banelab eri e fariseo, kik akalem wek kunan na pari sábado. Arech kikiban katochzik puwiri are. Ri are retam ri kechomabal. Kubir chrech riachiche kaminak riokab.
4: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
1: Ri are kualahik ek tak ik. Ri Jesús kubir chkech.
4: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado chek panik ri utzil chugach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chugach ri kis tzik pubi.
1: Kategori kkai pakiwi konoheri are ekubir chech.
4: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak che koyowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wikigri ri are ekbe parihoyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher hunakab kchawruk ri Dios. Arechi ksakarik keusikiri eutihoshelab. Katekuri keucha kaplahuk chkisho ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimon, chekukoh ubi abach, rirachalal atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simonche okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Xuli ulok kuk ektak ipubi jun takak kolbal. Ekosi balak eki winak che euti hoshelab, esi balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, e rech ri Sidón. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzig, ech rech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri ko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichab ri eare, rumal che kel jun chokab ruk, che ke ukunah ri eare. Ri are kuwalisah ri wokoch pakiwiri uti hoshelab ekubih.
4: Utsi wech ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahaibal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balah kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yakubiri ish. Are takchi ikbish ri itzel takzih piwi. Ekbishok che itzel ribi. Rumal rech ri ukohol ri achi. Chishki kot ma pawek ikhri. Echish shak panok rumal ki kotemal. Ritoh bali wech si balah nimri ekhela chikah. Herinakut, shkiban ri inani tat chkech ri ek ashal takut sihri Dios. Katek ut, kashi wech ri ish inomap takwinak rumal rech shesh kamtah ritoh bali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal che kishnum nari. Kashi wech ri ish khahat kamik, rumal che kish bison na ikishok nari. Kashi wech ri ish aretakchi ikonohel ri winak uts itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inani tat chkech ri man tzikhtah ik ashel utzih ri Dios. Ri in kimich chi wech, che ri kini tatabek, che ilomok ehri e yukulel, chi banari utzil chkech ri kachkatik ikna chi wech. Chistevchun chkech ri kishkik yaksakari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri agu, chayari awatziak chech. Ri hun che kutah hun hasu wach shawech, chayak ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, mata ba chrech ri are. Ri hastak che kiwak che kikban ri winak chi wech, shokuhe chi banaba ri ish chkech ri e are. Weki lokok eh ri kishki lokok eh ri ish, su tzil chi wech ri ish, shokuheri e ahmakib ke ki lokok eh ri ke e lokok e nik ri e are. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chi wech ri ish, su ri utzil chi wech ri ish, shokuheri e ahmakib kheri kikbano. Weki ka hun hasu wach chkech ri kiweyeh che kikia chi na hun hasu wach chi wech, su utz chi wech ri ish, shokuheri e ahmakib kikka hun hasu wach chkech ri ahmakib arech kia hun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi loko ehri e ukulel. Chi banari utzil, chi kaha ubiri I hastak I wech. Kateguri, mi weyeh hun hasu wach chik pa uk ashel. Ni mutoh balil uk ashel. Kateguri, kishushik ishuk ohol ri ni malak ubantahik. Rumal re cheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel ba iku ish chkech ri winak. He hacha ke luku ish ri atat chkech ri winak. Mi ban katok tzih pa kiwi ri winak. Kategori man kbantak atok tzihri piwiri ish. Mi katek tzih pa kiwiri winak. Kategori man katekta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal. Hun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rukri etabal che kishetanik. Ri ish rukri kisheta shiknari ish.
1: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
4: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la man ketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik im pari wo ochri awachalal, teguri man kawil tari tem ko pari awo ochri at, khas che kabik chrech ri awachalal. Wachalal, chaya alak chwech kinwe sahrik impari awo och, kategori, riat mankawil taritem ko pare awokoch. Itzel, keb apalaj, nabecha besah ritem pa awokoch riat. Kategori, katkubin ri che reza shikri kim ko pare awokoch ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuje mankota hun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matal uwach pare uwach. Mankchupta.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Uachu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kasastari Hari, Rumalche Utsuts Akik Manum. Rihunche Shuto, Kateguri Mankuk Aslemachtag, Heri Hachahuna Chiche Shuyak Rachoch Puvi Ri Uleu, Mankota Ushe Shukoto, Rini Malaha Shpe Puvi, Kateguri Shu Olih Bik Eshkis Tsih Puvi Behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi Kukisu Bihik Chkechri Winak Wehetak Tsihri. Koku bi parir Kafarnaum. Kohun kamal be chkech okal sholtato chila. Che kohun upataninel si balaj wayab kolik. Ewe upataninel ri si balaj lok chuwech riare. Jere nakut. Utomu tzichol ri Jesus. Shahek uri ke utak ubi ruk riare. Enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk. E arech kpetik. Che ukolik ri upataninel. Que petik e que opan ruk ri Jesús, e si balaj kitato kop chrech riare, kik bich chrech.
3: Riare utzalaj winak, takal chrech kaban wetok op chrech ri. Riare kulo ok ech ri katinamit, are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesús kbe ubi kuk, e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch, ri kamal be ke utak bi enikaj rachil arech kek bich chrech.
4: Aha ushel, macho harisa hawi, romal reche mantakal tachuich katok pariguchoch. Romal kuwa, shinchomach cheman ustawa, chekatin kuluri at. Katekut chitakabo lok hunatsich, e us chiwachri rinupata ninel. Rein cheman kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbir cherech hun, hatubiri at, e kabek. Kimbir cherech hun chik, chat petok. E kapetik, e cherech rinupataninel, chabanaweri, e kubano.
2: Aretakchi kutari Jesus huetzihri, kumayu wach riare, e kubich chkech riwinak, che ek oruk.
1: Kimbich chiwech, che pare Israel, manurikom tahun kohonik, hewa hachawe hun kohonik ri.
2: Aretakchi shetzalig ri eutakon rik amalbe choha, sibalak os chiwach ripataninel shulkirika. Kbe pachun tinamit ubi naim, ri eute hoshela ezibalak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakachche ri rokbar ri tinamit, kabomulok hun kaminakche umukik. Che are shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik kumal ezibalak winak rech ri tinamit. Arechi kri ri ahaushe ri are, kel ukush chrech ri shok, katekuri kubik chrech.
1: Matok ik.
2: Kbe ukoq chunakaj rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha ke takik riare e kubij.
1: Kojo lala, chawech at kimbijwi, chatwa lihok.
2: Rikaminak kualajik e kumajik tzig. Ri Jesús kujach ukoq chrech riunan. Konoher kikishbij kip, nimu kikil kikiari Dios e kikbij.
5: Juni malakashal utzig ri Dios kokuk, eri Dios korruk riutinamit.
2: Wetzihri ishbeo tzihoshik pari judea, e patakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eo tzihoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, ronoher rewahastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri u tzihoshela, katekuri ke utakubi riare, arech kikbih chrech ria hawshel.
6: La atri rikpetik onkikiek nahunchik?
2: Arechi ke opan ruk riare, kikbih chrech.
7: Rishwan ah kasalha, shuhutak lokri uch, arech kulkabih chawech, la atri rikpetik onkkiyeh chinahunchik.
2: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib, ewinah cheko itzer ushlabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubih chkech.
1: Hish, kibih chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito, ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etak mayib kebinik. Que kuna tajik ri binak che tajin kar eir kitzumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri e kaminakib ke walajik eri utzalaktsih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balak utz rech ri binak che man ktsakta wumal ri in.
2: Aretak chi ri achihab chi.